0: basi nyakuti vathu a nyumba mphepo radio posapika pulikira muno zambezi atete sofala na zinango mbuto za ino dziko tafika tete pano kumapeto kwa mabasathu a ulimi pulikira muno zambezia talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno zambezia mbuya Gildo Tangata ndiye anathonya kuti safunika utongi anyakuphezera na anango azinji akunge mphamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chitowe peno ukaka. Ali kupangana Salimu Tepa, mkonzi wa inei programa, na Julius Stephen Mposo, anakumanika kumichini. Salani mpaka nsiku zinamazina. Taenda. Mamala kuva, programa ya mabasa a ulimi nchiverame na Radio Mosambiki Bulikiramunu Mzambezia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Kare nsatu Salimo Tepa na Julio Poso na makanizo na longa tangi mbasa ulimi ulimi ni mfuma. Kasa ndone zizi munu Rádio Moçambique munu Zambésia kujita kumi mapindi makumashanu 22 horas na 50 minutos. Viano Antonio Findeza Duzi, kudi ndidani machimboi. Kwa doka machimboi, fungula niso mamuna fika machimboi. Mbangasi kodi, mbangasi. Ulonge funo mzizi, mbangasi akazi. Makamaka na kutundola kuno, mbangasi akazi. Alikudikira, dikira mamuna fika panyumba. Mbangasi, alikufuna mamuna. Mbangasi kuti alikulanganira kunjira kuti wazwa yadoka munanga lukupi mpaka da chino pidaboke machibese mpaka da chino munanga alikupi anafika peno ngabe apo machimboi mulikuchita operation pamporia fungulani su machimboi.